Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan, dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

dengan nama Allah yang bila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam, mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Hari Jumat itu hadiah. Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya diwajibkan menghormati hari Sabtu atas orang-orang Yahudi yang berselisih padanya. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar akan memberi putusan di antara mereka di hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Quran Surat An-Nahl ayat 124. Ibnu Katsir menjelaskan tafsir ayat ini, Allah menuntunkan setiap penganut agama untuk memilih satu hari istimewa dalam sepekan. Hari untuk berkumpul bersama dalam rangka melakukan ibadah. Allah syariatkan untuk umat ini, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mereka memuliakan hari Jumat. Karena itu hari ke-6 di mana Allah sempurnakan makhluknya, dan itu nikmat sempurna bagi mereka. Selanjutnya, Ibnu Katsir menyebutkan keterangan sebagian ahli tafsir. Ada yang menyatakan bahwa Allah mensyariatkan kepada Bani Israel melalui Musa untuk memuliakan hari Jumat. Namun mereka menolaknya dan memilih hari Sabtu. Mereka meyakini di hari Sabtu Allah tidak menciptakan makhluk apapun karena telah Allah sempurnakan di hari Jumat. Akhirnya Allah tetapkan ibadah hari Sabtu itu sebagai kewajiban untuk mereka dalam Taurat. Allah wasiatkan agar mereka komitmen dengan hari Sabtu dan berusaha menjaganya. Tafsir Ibnu Katsir. Demikian pula dengan Nasrani. Al-Hafidz Ibnu Katsir melanjutkan keterangannya. Mereka terus konsisten dengan ibadah hari Sabtu, sampai Allah mengutus Isa bin Maryam. Selanjutnya, ada banyak versi di sana, ada yang mengatakan Allah memindahkannya kepada hari Ahad, ada yang mengatakan mereka tidak meninggalkan syariat Taurat. Selain beberapa hukum yang dihapus dengan Injil, mereka terus konsisten dengan hari Sabtu hingga Allah mengangkat Isa. Kemudian, oleh orang Nasrani, itu diubah menjadi hari Ahad di zaman kerajaan Konstantinopel. Agar berbeda dengan orang Yahudi, mereka juga melakukan sholat menghadap ke timur, ke arah batu di timur Al-Aqsa, tafsir Ibnu Katsir. Karena itulah, Nabi SAW sangat membanggakan adanya hari Jumat, karena berarti kita benar. Kita memuliakan hari Jumat dan itu sesuai dengan apa yang Allah pilihkan, sementara pilihan Yahudi dan Nasrani meleset. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan, ketika hari Jumat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, yang artinya, kita adalah umat terakhir namun pertama di hari kiamat, kitalah yang pertama kali masuk surga. Meskipun mereka mendapatkan kitab suci sebelum kita dan kita mendapatkan kitab suci setelah mereka. Lalu mereka menyimpang dan kita ditunjukkan Allah kepada kebenaran dalam hal yang mereka perselisihkan. Inilah hari mereka yang menyimpang darinya dan Allah tunjukkan kepada kita. Beliau bersabda lagi, hari Jumat adalah hari kita dan esoknya hari Yahudi dan setelah besok adalah hari Nasrani. Hadis riwayat Muslim. Sudah selayaknya kaum muslimin bersyukur dengan dijadikannya hari Jumat sebagai hari besar untuk mereka dalam setiap pekan. Saatnya memuliakan hari Jumat. Demikian, Allahu a'lam.
0: Konsultasi Syariah. Syariah. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Tilawah indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qan Abi Sa'id qan man ightasala yawmal jum'ati wa labisa bi ahsani thiyabihi wa massa min tibin in kana 'indahu thumma atal jum'ata falam yatakhatta a'naqan nas thumma sallama kataballahu lah thumma ansata idza kharaja imamuhu hatta yafurgha min salatihi kanat kaffaratun wa baina jum'atihi allati qablaha. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, keduanya berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi besar seluruh tubuh pada hari Jumat lalu mengenakan pakaian terbaiknya, kemudian memakai wangi-wangian bila ia mempunyai, kemudian datang ke masjid untuk mengerjakan salat Jumat, dan ia tidak melangkahi leher rekan-rekannya, kemudian salat sunnah semampunya, lalu diam memperhatikan bila imamnya datang hendak naik mimbar sampai selesai dari salatnya, maka salat itu sebagai penebus dosa yang terjadi antara Jumat itu dengan Jumat sebelumnya. Hadis ini terdapat dalam kitab Sahih Jami'us Saghir, nomor hadis 6066.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Kita Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar radio kita FM di mana pun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim, di hari Jumat, di hari yang mulia ya keluarga muslim ya, di Jumat pagi, di hari yang ke-20 ya keluarga muslim, Dhul Qa'dah 1447 Hijriah bertepatan dengan kalender Masehi-nya 8 Mei ya 2026. Segala puji hanya milik Allah di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim. Dengan kemudahan ya dari Allah SWT, kita bisa menghadirkan program acara hikmah kita pagi Smart 1 jam meraih takwa. Kita masih melanjutkan dari kajian kitab fikih al-muyassar ya keluarga muslim, di mana kita terakhir masih penjelasan tentang hukum seputar kunut ya. Dan di kesempatan pagi hari ini kita masih melanjutkan terkait dari pembahasan tersebut ya. Seperti biasa keluarga muslim, kita akan simak sesi pertama, sesi materi. Setelah sesi materi disampaikan, kita akan break sejenak dan kita membuka sesi tanya jawab. Tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita langsung saja sapa materi kita Ustaz Abdul Ghani Hafidzullah Ta'ala yang telah hadir ya di studio Radio Kita FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Ustaz kabarnya, sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah
0: khairan. Syukur Ustaz atas kehadirannya Ustaz ya di kesempatan pagi hari ini. Ya keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati oleh Allah SWT. Seperti biasa kita akan saja masuki sesi pertama, sesi materi. Bagi keluarga yang ingin mengajukan pertanyaan bisa dikirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Yang menyimak melalui media sosial kami, kami hadirkan. Silakan Anda bisa kunjungi di channel TV Sunnah ya keluarga muslim. Kita akan saja masuki sesi pertama, sesi materi pada saat kami. Persilahkan, tafadhol Ustaz.
1: Baik, barakakum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa syahadan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM di mana pun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita kembali diberi kemudahan oleh Allah Jalla wa Ala untuk melanjutkan kembali majlis kita bersama TV Sunnah dan Radio Kita FM, melanjutkan faedah-faedah ilmu terkait dengan masalah-masalah ibadah kita kepada Allah Jalla wa Ala yang diambil dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar atau Memahami Fikih Secara Mudah yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar Hafizahullah Ta'ala. Masih bersama pembahasan tentang doa kunut, kita masuki poin yang ketiga di halaman 332. Lu katakan salisan muddatul kunuti linnazilah. Yang ketiga, lamanya doa kunut yang dibaca dalam sholat saat terjadi nazilah, yaitu kejadian yang besar yang menimpa muslimin. Setelah sebelumnya dibahas di dua poin sebelumnya adalah tentang tempat-tempat dibacanya doa kunut. Ya, kemudian juga kapan doa kunut dibaca dalam sholat. Nah, di pembahasan yang ketiga ini berapa lama doa kunut dibaca, yaitu lama di sini berapa hari. Terus katakan takhtalifu muddatal kunuti fin nazilah wa dhalika hasaban nazilah. Ulama berbeda pendapat tentang berapa lama doa kunut dibaca dalam nazilah, itu kejadian besar menimpa muslimin. hal itu disesuaikan dengan kejadian tersebut. Fa yushra'ul qunutu muddatan nazilati in kanat dzata waqtin. Maka disyaratkan baca al-qunut ketika terjadi kejadian besar ini, ya, apabila waktunya bisa diketahui. Ya, ini selama kejadian, maka dibaca doa tersebut. Fa'inna zalat faj'atan thumma akla'at. Jika terjadi dengan tiba-tiba, lalu berhenti, selesai. Fa'yushra'ul li'ayyamin ba'daha. Maka disyariatkan hari-hari setelahnya. Wassunnatu fi dhalika syahran. Dan sunnah dalam kejadian ini selama satu bulan. Wa in kana li hajatil muslimin fa hatta tuqda. Dan jika terkait dengan hajat yang muslimin, yaitu kebutuhan yang besar dari kaum muslimin, maka sampai terpenuhi oleh Allah azza wajalla. Fa in talat qanata wa taraka ila an tazul. Dan jika kejadian itu waktunya panjang, maka membaca doa kunut tersebut kemudian ditinggalkan, ya, sampai ketika hilang kejadian itu, berhenti. Faya sunnatuhu sallallahu alaihi wasallam fi kunutin nazilah, inilah sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi kejadian besar yang menimpa muslimin. Waqad kunata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran fi salatil ghadah. Dan Nabi SAW pernah membaca doa kunut selama satu bulan di sholat subuh. Yad'u ala Bani Sulaim wari'al wa taqwan hainama qatalul qurra. Yaitu mendoakan keburukan untuk Bani Sulaim, untuk ri'al, untuk taqwan, dan juga untuk taqwan ketika mereka semua membunuh para pembaca Quran, yaitu orang-orang pilihan dari Nabi SAW yang mereka penghafal Al-Quran. Amastimraruhu bil kunuti madamati nazilah. Adapun terus-menerus membaca doa kunut selama kejadian itu masih berlangsung. Ya. Maka beliau katakan faqad ja'a fil Bukhari wa Muslim. Dan ini telah disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim rahimahumallahu taala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, di mana beliau menyebutkan dalam doa kunutnya, Allahumma najjil walida ibn al-Walid, Allahumma najji Ayyas ibn Abi Rabi'ah, Allahumma najji al-mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah, selamatkanlah al-Walid ibn al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah Ayyas ibn Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang lemah dari orang beriman. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Tsumma ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tarakal kunuta ba'd." Kemudian aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan doa kunut tersebut setelah itu. Faqultu, aku katakan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Rasulullah, ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tarakal kunut." Aku melihat Rasulullah SAW telah meninggalkan kunut. Qal, dikatakan qil, dikatakan wa ma tarahum qaddamu. Dan apa yang engkau lihat mereka, maka mereka telah melakukannya. Nah, ini tentang lamanya doa kunut. Jadi singkatnya adalah, kalau kejadian itu terus menerus dan waktunya diketahui, maka saat kejadian dibaca. Ini para imam masjid, ya, perlu mengetahui yang demikian, dibaca sampai selesai, tidak dibatasi berapa lama. Tapi kalau kejadiannya tiba-tiba lalu berhenti, selesai, maka boleh setelahnya beberapa hari. Tapi penulis menyebutkan dari riwayat yang ada dari Nabi SAW, beliau membaca doa kunutnya selama satu bulan. Lebih khusus lagi ketika di sholat subuh. Rabi'an, pembahasan yang keempat atau poin yang keempat, fi hukmil jahri wal israr fil kunut. Terkait dengan baca doa kunut ini, apakah disuarakan atau tidak oleh imam? Disuarakan yaitu sampai makmum mendengar. Tidak yaitu dia hanya membaca dirinya sendiri. Nah, mungkin kita ikut sholat di masjid-masjid ya. Doa kunut dibaca oleh imam, separuhnya disuarakan, separuhnya disirkan ya, dia untuk sendirinya. Mari kita lihat, beliau bawakan di sini. Dhahab al-Maliki ila istihbab al-israr bil kunuti fi haqqil imam wal ma'mum wal munfarid. Madhab Maliki berpendapat bahwa membaca doa kunut dalam sholat dianjurkan atau disunnahkan untuk tidak disuarakan, yaitu untuk diri sendiri. Disir itu suaranya untuk sendiri ya, di tengah telinga sendiri. Baik itu oleh imam atau makmum atau orang yang sholat sendiri. Wa dzalika li'annahu du'aun, karena hal itu adalah doa. Bayan bagil israr bihi, maka karena doa ia harus disirkan sendiri. Hadharan naria, waspada dari terjadinya riya. Nah, ini pendapat Malikiyah. Amma Syafi'iyah, adapun pendapat mazhab Syafi'i. Yufarriquna baina ma idza kana al-musalli imaman aw munfaridan aw ma'muman. Maka mereka membedakan apakah orang saat itu sebagai imam atau makmum atau sendiri. Wa in kana imaman fa yustahabbu lahul jahr bil kunut. Jika dia menjadi imam maka dianjurkan untuk menyuarakan doa kunutnya. Wa in kana munfaridan fa yusirru bila khilaf. Dan jika sendirian maka tidak disuarakan, dan ini tanpa perbedaan pendapat. Wa in kana ma'muman, dan jika dia sebagai makmum. Falam yajharil imam qanata sirran ka sa'il du'awat. Jika imam yang baca kunutnya sir, maka dia pun sir seperti doa yang lain. Wa in jaharal imam ammana 'ala du'aihi. Dan jika imam menyuarakan maka dia cukup mengaminkan doanya. Wa hadha was sahih 'alai aktsar ahli al-'ilmi. Dan inilah yang sahih dan pendapat kebanyakan dari ahli ilmu. Penulis katakan, wal jahru bi sawa'un kanat tisolatu jahriyah aw sirriyah. Tentang doa kunut yang disuarakan ini berlaku baik ketika sholat itu sholat jahr disuarakan bacaan al-fatihahnya di rakaat pertama dan kedua, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh, aw sirriyah atau disirkan, yaitu sholat zuhur dan asar. Maka doa kunutnya tetap dijaharkan. Kalau yang jahar, wa yad'ul imam wa yu'minul ma'mum ala du'aihi. Maka imam menyuarakannya dan makmum mengaminkannya. Ya. Berikutnya yang kelima. Dzabal Malikiyah, yang kelima fi hukmi raf'il yadain fil kunut. Hukum mengangkat dua tangan ketika kunut. Ya. Tangan ya, dua tangan ya, karena doa. Dzabal Malikiyah ila annahu la yushra'u raf'ul yadain fil kunut. Mazhab Maliki berpendapat bahwa mengangkat dua tangan ketika doa kunut tidak disyariatkan. Amma Syafi'iyah. Adapun mazhab Syafi'i. Fa fihi wajhani 'indahum. Maka ini ada dua pendapat di kalangan mereka. As-sahuhuma istihbabu raf'i wa huwa qaulul Hanabilah, wa huwa sahih. Dan yang paling sahih adalah mengangkat dua tangan. Dan ini pun pendapat Hanabilah. Dan itu sahih kata penulis. Liwuruduhi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Anas radhiyallahu anhu, dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu, "Fama ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wajada 'ala syai'in qad wajdahu alaihim, yakni al-qurra." Tidaklah aku melihat Nabi SAW, beliau begitu marah sebelum ini, sebagaimana marahnya beliau kepada mereka, orang-orang yang bunuh para penghafal Quran, karena beliau merasa kehilangan. Falaqad ra'aitu Nabi SAW fi salatil ghadah. Dan aku pernah melihat Nabi SAW ketika salat subuh, rafa'a yadaihi fada 'alaihim, mengangkat dua tangannya lalu mendoakan keburukan untuk mereka, para pembunuh penghafal Quran ini. Wa kadzalika dzakara al-Baihaqi atharan katsiran 'an as-sahabah. Demikian juga Imam Baihaqi rahimahutaala dalam sunannya menyebutkan beberapa athar itu ucapan dari kalangan para sahabat. Anam kanu yarfa'una aydihim fil kunut. Maksudnya mereka mengangkat dua tangan mereka dalam doa kunut. Wa kadzalika an-Nawawi fil majmu'. Demikian juga oleh Imam Nawawi rahimahutaala dalam majmu' fatawa, dan ini madhab Syafi'i. Nah ini ya tentang mengangkat tangan. Saya kira itu masih ada beberapa poin lagi, insya Allah kita ambil faedahnya di pertemuan akan datang. Ulama izinkan, wallahul muwaffiq.
0: Naam, iya, syukran saja, jazakallahu khairan ya atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini di sesi pertama ya keluarga muslim. Perjumpaan kita masih pembahasan tentang seputar kunut ya keluarga muslim ya, telah tidak kita tadi simak materinya bersama guru kita Ustaz Abdul Ghani Hafizullah Ta'ala. Seperti kami informasikan sebelumnya, sebelum kita hadirkan sesi kedua ya keluarga muslim, sesi tanya jawab, kita hadirkan break terlebih dahulu. Setelah break nanti kita akan lanjutkan ya di sesi kedua ini, sesi tanya jawab. Silakan bagi keluarga muslim yang ingin mengajukan pertanyaan dari seputar pembahasan kita ya seputar kunut, silakan Anda bisa kirimkan pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Bagi keluarga muslim yang saat ini menyimak melalui channel kami ya, channel TV Sunnah ya keluarga muslim, silakan Anda bisa kirimkan melalui ataupun dikirimkan lewat komentar ya keluarga muslim ya. Nah insyaallah telah nanti sesi 2 kita akan ajukan. Tetap bersama kami keluarga muslim di program acara Hikmah Kita Pagi.
2: Kita Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Abdul Twasikal, yang mungkin saudara, bapak, ibu dan para pendengar semuanya biasa membaca tulisan kami di rumeso.com. Kita dapat pelajaran penting bahwasanya belajar memang butuh di majelis. Kita hadir langsung, tetapi ada sebagian kita atau ada juga yang berada di, mesti di rumah, hanya bisa meraih ilmu ketika berada di sana, ketika berada dalam rumah, atau ketika berkendara, ya kemudian melihat di situ ada waktu luang, ada waktu yang bisa dipakai untuk mendengarkan sesuatu, maka kita bisa mendengarkan langsung lewat radio. Radio kita 94,3 FM ini adalah suatu sarana yang dapat menjembatani kita untuk tetap terus belajar dimanapun berada. Ketika kita berada di waktu luang, ketika kita berada bahkan di kesibukan, bahkan ketika mungkin kita berada di atas kendaraan, ya untuk para ummahat, para ibu muslimah yang berada di rumah, bisa mendapatkan pelajaran seputar akidah, seputar fikih, seputar muamalah, tentang konsultasi keluarga, tentang perjodohan, dan juga tentang masalah mendidik anak. Semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi ingat bahwasanya ini semua juga butuh support Anda. Dakwah tidak bisa berjalan begitu saja. Ya butuh bantuan-bantuan, uluran tangan dari orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki. Kami doakan bagi siapa saja yang turut serta membantu, menyupport, mendukung, bahkan mendoakan ya radio ini tetap terus berjalan, dakwah ini lewat media seperti ini tetap terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya dan Allah ganti dengan rezeki yang dikeluarkan tadi dengan yang lebih baik. Semoga Allah beri taufik. Dengarkan radio kita FM Cirebon 94,3 FM meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah beri taufik.
3: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kentang infak dakwah.
3: Emangnya apa itu, Dek? Kenceleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
5: Kenceleng infak dakwah. Kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
3: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
3: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saya Muhammad Al-Fisham, Ketua RTVC, Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia, tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus radio kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451.
8: أعوذ بالله من الشيطان

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat, bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan. Dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 FM Kita Radio.
2: Terima kasih keluarga muslim yang Anda masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini, program acara Hikmah Kita Pagi, satu kajian live ya dari studio Radio Kita FM bersama guru kita Ustaz Abdul Ghani Hafidzallahu Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini ya, kita masih membahas tentang seputar tentang kunut ya keluarga muslim ya. Tadi doa kunut atau juga lamanya doa kunut ya untuk dibaca tadi dijelaskan di kesempatan pagi hari ini. Silakan bagi keluarga muslim yang ingin mengajukan pertanyaan bisa mengirimkan pertanyaan di kesempatan pagi hari ini melalui nomor WhatsApp kami ya di 0852 1094 3943. Ustaz, di zaman Nabi tadi disebutkan bahwa kunut nazilah ini kan dikerjakan ketika ada sahabat Nabi dibunuh, Ustaz ya. Nah, untuk sekarang ini musibah boleh dijadikan sebab kunut nazilah, apakah hanya berkaitan tentang ini kan ketika sahabat Nabi dibunuh merupakan terkait tentang masalah agama, Ustaz ya, berarti Ustaz ya. Apakah dari musibah seperti banjir ataupun juga yang lainnya seperti bencana-bencana alam juga masih dikategorikan bisa digunakan untuk digunakan untuk kunut nazilah ini, Ustaz?
3: Baik, barakafikum wa jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihuda ila yaumil ba'd. Sudah dijelaskan di awal pembahasan tentang masalah kunut nazilah. Kunut nazilah adalah kejadian besar yang menimpa muslimin, dan ini tidak dikhususkan tentang terkait dengan agama atau tidak. Itu kejadian yang menimpa muslimin, dari kejadian besar apapun, apakah bencana alam atau semisalnya. Demikian Allah misal.
2: Nah, ya, syukur Ustaz jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya Ustaz izin mengajukan pertanyaan di media sosial ya. Ini ada yang menyebutkan bahwa daripada kunut ya, ahsan ataupun mending melakukan donasi. Ya, sebenarnya kedudukan kunut nazilah dan ikhtiar nyata ini bagaimana, Pak Ustaz, minta pencerahannya.
3: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terkait dengan masalah ini, Islam menanamkan pada setiap manusia dan merupakan jiwa dari jiwa iman, yang pertama hubungannya dengan Allah Jalla wa'ala. Apapun yang diinginkan oleh diri dan terkait dengan saudaranya, itu langsung kembali kepada Allah. Dan yang kedua, hubungannya terkait dengan sesamanya. Maka spontan akan berpikir, apa yang bisa saya lakukan untuk saudara saya, untuk membantu dan meringankan mereka. Itu yang dilakukan. Maka dalam hal ini tidak dibandingkan, tidak lebih baik ini, lebih baik itu, tidak. Bila dua-duanya bisa dilakukan, kenapa tidak? Karena berbeda urusannya.

0: Memilih mana yang harus dilakukan ini apabila seorang muslim menghadapi dua perkara tetapi harus satu yang dilakukan di waktu yang sama. Seperti seseorang memiliki uang ingin berangkat umroh, sedang tetangganya kelaparan, beberapa tetangganya kelaparan, dan tidak ada yang peduli. Maka di sinilah memilih apakah dia berangkat atau menyantuni mereka. Baru dikaji dan ditimbang skala aulawiyah, yang lebih utama yang mana. Demikian wallahu a'lam.
1: Nah, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya ini terkait tentang orang sakit Ustaz ya. Ustaz izin mengajukan pertanyaan, ketika orang sedang melakukan periksa ya, ataupun orang sakit, apakah boleh Pak Ustaz menjamak sholat meski ini dikatakan tidak safar ya, misal karena jadwal ininya bentrok ya, ataupun mendekati antara duhur dan juga asar, apakah boleh kita menjamak sholatnya? Ketika tidak boleh, nanti paling ketika asarnya mungkin akan diakhir-akhirkan, bahkan bisa masuk menjelang waktu maghrib. Minta pencerahannya Ustaz.
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terkait dengan masalah ini, syariat adanya jamak untuk sholat ini tidak terkait dengan safar. Kalau yang terkait dengan safar namanya qasar, yaitu mengurangi atau meringkas jumlah yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang lainnya tidak. Adapun jamak, maka dilakukan seorang muslim bersama imamnya. Ketika imamnya membutuhkan jamak, maka makmum mengikuti. Ini yang terjadi pada zaman Nabi SAW. Adapun untuk pribadi, maka apabila kita melihat fatwa para ulama, ini terkait dengan keadaan yang tidak memungkinkan baginya sholat pada waktunya. Seperti orang-orang yang tidak memiliki kemampuan diri untuk bisa sholat di waktunya. Adapun bagi kita yang memiliki kemampuan untuk sholat pada waktunya, maka dikerjakan sesuai dengan aturannya. Ya. Adapun yang terkait dengan periksa tadi, ini kita bisa menyampaikan kepada yang terkait bahwa mohon izin karena waktunya sholat, saya melaksanakan sholat lebih dahulu. Cuman jadi masalah kita kadang untuk mengungkapkannya itu kurang berani. Kalau ya. Apalagi menyampaikan tidak masalah. Ya. Ya. Apalagi kita di situ cuman duduk begitu kan. Maka sholatlah di situ di tempat yang mungkin kan. Kita tidak harus keluar dulu menuju masjid dan sebagainya. Apalagi kalau di tempat itu memang diadakan sholat berjamaah, maka ini tentu lebih memudahkan lagi. Intinya ada pada seorang apabila bertakwa pada Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan berikan solusi. Karena itulah yang Allah syariatkan, dan takwa itu adalah berusaha untuk melaksanakan suatu syariat semaksimal mungkin dengan kemampuan kita. Allah berfirman di surat At-Taghabun, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla semaksimal kemampuan kalian. Dan di surat At-Talaq, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi masalahnya. "Yarzuqu min haitsu la yahtasib," bahkan mendapatkan tambahan rezeki yang tidak pernah disangka. Demikian wallahu a'lam.
1: Naam, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Ya, keluarga muslim, masih tersiksa waktu kita ya, kurang lebih 7 menit ya kebersamaan kita di program Acara Hikmah Kita Pagi. Berikutnya kita akan hadirkan untuk pertanyaannya ya, keluarga muslim ya. Ustaz, ketika bencana tidak terjadi di daerah kita ya, ataupun ini disebutkan seperti kemiskinan ataupun juga kelaparan yang ada di daerah Afrika ya, ataupun sebagian di daerah Afrika, apakah di daerah kita sendiri, terkhusus di negeri kita, boleh mengikuti melakukan

0: melaksanakan sholat kunut, maksudnya kunut nazilah, untuk mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Afrika, minta pencerahannya, Ustaz.
1: Tentang masa ini, Allah misab, tidak ada penjelasan tentang batasan tempat atau batasan waktu. Ya. Maka ini berkaitan dengan umum. Allah misab.
0: Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Ini terkait tentang bacaan basmalah saatnya ketika akan berwudu kita ajukan. Ustaz, ketika kita ingin mengerjakan wudu ataupun menjalankan wudu, kan diutamakan sebelumnya mengucapkan basmalah. Ketika di kita wudunya di kamar mandi, baca basmalahnya apakah harus di luar kamar mandi atau boleh di dalam kamar mandi, minta pencerahannya, Ustaz.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Yang pertama, ulama sudah berbeda pendapat tentang bacaan basmalah di awal wudu. Yang kedua, kalau kita berpendapat ternyata termasuk yang wajib, maka membacanya sebelum masuk ke dalam kamar mandi, karena zikir di luar. Dan adanya larangan untuk zikir di dalam kamar mandi. Demikian Allah.
0: Terima kasih Ustaz. Dua pertanyaan terakhir Ustaz ya, di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ustaz izin mengajukan terkait tentang kaidah sholat semampunya ketika seorang sakit ya, tidak bisa berdiri. Ini bagaimana Pak Ustaz, cara kita untuk sholat ketika pasien ataupun orang sakit tidak berdiri dalam mengerjakan sholatnya, apakah boleh sambil berada di tempat berbaringnya atau ada keharusan dari saudara ataupun yang nunggu untuk membantu dalam mengerjakan sholat ini, minta pencerahannya.
1: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Nabi kita SAW menyebutkan ketika seorang sahabat menyampaikan padanya bahwa dia mengalami keluhan sakit. Ini sakit bawazir ya, sakit ambeien. Maka beliau katakan shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fal janbi. Salatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka sambil duduk, dan bila tidak mampu maka sambil berbaring menghadap ke arah kanan. Nah, di sini petunjuk dari Nabi kita SAW. Jika memang seseorang ini tidak bisa salat sambil berdiri karena keluhan sakitnya, maka sambil duduk menghadap ke arah kiblat. Duduk dengan bersila, atau bila tidak bisa maka duduk dengan iftirash. Maksudnya duduk ya, bergantung mampunya yang mana. Atau dengan kursi. Jika tidak mampu duduk dan dia hanya bisa berbaring, maka usahakan berbaring menghadap ke arah kiblat. Ya, dengan miring ke kanan, dimiringkan ke kanan. Karena beliau sebutkan tadi walal janbi. Ya, di arah ke sampingnya. Jika Ustaz miring juga tidak bisa karena keluhan sakitnya parah. Maka keadaannya bagaimana? Dengan menghadap kiblat. Demikian Allah
0: misal. Syukran Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Satu pertanyaan terakhir saya, saya terkait tentang sholat ini. Izin mengajukan pertanyaan, ketika sholat orang yang menggunakan kursi Pak Ustaz, ataupun orang yang perlu bantuan kursi, apakah shofnya diutamakan jangan di shof pertama atau memang boleh juga di shof pertama, minta pencerahannya Ustaz.
1: Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Tidak ada perbedaan antara orang yang sholat sempurna berdiri dengan sholat yang dengan kursi, sama saja. Ya, aturannya semua sama. Cuma yang menjadi masalah adalah di sini jangan sampai kursi itu kemudian menghalangi shof belakangnya untuk bisa melaksanakan rukun-rukunnya. Ya, seperti misalkan terlalu mundur sehingga yang belakang untuk sujudnya susah, terganggu. Ya, makanya diatur kaki kursi itu mewakili kaki orang ya, saat berdiri. Demikian Allah.
0: Nah, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan dan sekaligus mengakhiri saja perjumpaan di kesempatan pagi hari ini. Demikian ya, keluarga muslim, program acara Hikmah Kita Pagi, satu kajian live ya bersama guru kita Ustaz Anta Abdul Ghani Fidlallah Ta'ala, di kesempatan pagi hari ini bisa kami hadirkan. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan ya dari keluarga muslim semua, yang semoga sedikit ini bisa memberikan manfaat dan juga pencerahan dan bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih, saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Abdul Ghani Fidlallah Ta'ala dan juga kru yang bertugas di pagi hari. Mohon pamit undur diri, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Kita Radio. Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
3: Iya, Kak.
2: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
3: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
2: Kemana ya?
3: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
2: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
3: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
4: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
2: Dede, sebentar, Dek.
3: Kenapa, Kak?
2: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
5: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT As-Sunnah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT As-Sunnah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT As-Sunnah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT As-Sunnah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT As-Sunnah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita FM, tilawah Al-Quran disiarkan.
7: Wirid para ulama di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari istimewa. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya sebagai pemimpin semua hari. Dari Abu Lubabah radhiyallahu anhu, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya hari Jumat adalah pemimpin semua hari dan hari yang paling mulia di sisi Allah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan dihasankan Al-Albani. Di hari Jumat, Allah sediakan satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, yang artinya, di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan sholat, lantas dia memanjatkan suatu doa pada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang dia minta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Ahmad, dan yang lainnya. Karena itulah, para ulama di masa silam, yaitu para salaf, memberikan perhatian besar terhadap hari Jumat. Mereka berusaha menjaga amal selama hari Jumat. Kita lihat beberapa riwayat dari mereka. Sebagian ulama salaf mengatakan, barang siapa bisa istiqomah pada hari Jumat, maka dia akan bisa istiqomah di hari yang lain. Ada orang soleh menasihatkan, tidaklah aku berdoa pada hari Jumat antara waktu asar hingga maghrib, melainkan Rabbku mengabulkan hingga aku merasa malu. Ibadah para ulama salaf ketika hari Jumat setelah asar. Ada beberapa kegiatan ibadah ulama setelah asar di hari Jumat. Kita sebutkan di antaranya. 1. Riwayat dari Tawus. Imam Tawus bin Kaisan, apabila selesai sholat asar pada hari Jumat, beliau menghadap kiblat dan tidak berbicara dengan siapapun sampai maghrib. Tarikh wasit. 2. Riwayat dari Al-Mufaddal bin Fadalah. Al-Qadi Al-Mufaddal bin Fadalah, apabila selesai sholat asar pada hari Jumat, beliau menyendiri di pojok masjid dan terus berdoa hingga matahari terbenam. Akhbar Al-Qudat. 3. Riwayat dari Sa'id bin Jubair, yaitu murid senior Ibnu Abbas. Sa'id bin Jubair, apabila usai sholat asar pada hari Jumat, beliau tidak berbicara dengan siapapun sampai terbenam matahari karena sibuk berdoa. Zadul Ma'ad. Keikhlasan mereka dalam berdoa di hari Jumat. Berdoa dengan tulus menghadirkan perasaan sangat butuh di hadapan Allah, termasuk di antara sebab mustajabnya doa. Para ulama salaf sangat khusyuk dalam berdoa seusai asar di hari Jumat. Diriwayatkan dalam Tarikh Damaskus dari Zakaria bin Adi, bahwa As-Sulb bin Bustam At-Tamimi duduk di halaqah Abu Jinab. Mereka berdoa setelah asar di hari Jumat. Suatu ketika di hari Jumat, saat mereka sedang berdoa, tiba-tiba mata As-Sulb bin Bustam ketetesan cairan dan langsung buta. Akhirnya kawan-kawannya mendoakan dan menyebut-nyebut kesembuhan untuk As-Sulb dalam doa mereka. Sebelum matahari terbenam, beliau bersin sekali. Tiba-tiba beliau bisa melihat dengan kedua matanya. Allah telah mengembalikan pandangannya. Tarikh Damaskus. Selayaknya, kita tidak sia-siakan kesempatan emas ini untuk banyak mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Demikian, Allahu A'lam.
8: Setiap suara yang mengudara,
9: sedekah tidak mengurangi
8: harta. Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
9: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
8: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
10: kita
8: hati kembali.
10: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
8: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
9: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah, hartanya semakin bertambah-tambah.
11: Hartanya semakin bertambah-tambah.

أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم.

0: Moon.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya gak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau gak mampu, tapi soal mau atau gak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: An Aus ibn Aus radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ati fihi khuliqa Adam wa fihi qubida wa fihi nafha wa fihi as-saqa fa aktsiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu ya Rasulullah, وكيف تعرض صلاتنا وقد أردت؟ فقال إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara hari-harimu yang paling afdal ialah hari Jumat, dan pada hari itu Nabi Adam diciptakan. Pada hari itu nyawanya dicabut, pada hari itu sangkakala ditiup, dan pada hari itu pula kiamat besar terjadi. Oleh karena itu, perbanyaklah solawat untukku pada hari itu, karena solawatmu akan ditampakkan kepadaku. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin solawat kami ditujukan kepadamu, padahal engkau sudah berbentuk tulang belulang? Maka sabda beliau, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan tanah memakan jasad para nabi. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Rabbi habli minas salihin.

0: kita melihat dan merenungkan syariat kurban, kita tidak akan terlepas dari kisah Nabi kita Ibrahim bersama anaknya Ismail, anak yang diimpi-impikannya, anak yang ditunggu-tunggunya sudah sekian tahun hidupnya. Baru Ismail dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala anak ketika Nabi Ibrahim berumur 85 tahun. Ketika anaknya sudah mulai besar, kecintaan yang telah dalam kepada anaknya, datang satu perintah kepadanya untuk menyembelih anak. Siapa di antara orang tua yang akan siap untuk menyembelih anaknya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Ketika anak itu sudah umur sanggup untuk bekerja bersama Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pandanganmu. Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Anak itu mengatakan, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.
1: Kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar.

0: adalah ujian. Ujian merupakan pengorbanan, bukti dari satu kecintaan. Satu cinta, kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
0: Bukan sembelihan itu yang diinginkan, akan tetapi bagaimana seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan pengorbanan kepada Allah dan mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kisah ini menunjukkan kepada kita bahwa cinta membutuhkan pengorbanan. Seorang ingin mendapatkan kecintaan dari Allah, dia harus memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala.
2: Berniat untuk menyembelih hewan kurban ini sebagai bentuk untuk mengungkapkan ataupun menampakkan ya syiar Islam dan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan bersyukur atas nikmat Allah dan sebagai bentuk kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam
1: untuk kepentingan dunia agar dipilih.
0: Akan tetapi haruslah dia mengikhlaskan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaklah dia mengikuti aturan dan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berkorban. Karena itu kita ingin memberikan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita berikan yang terbaik.
3: Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya barang siapa mempunyai kelonggaran atau kemampuan ya, untuk bisa berkorban, namun ia tidak juga mau berkorban, maka janganlah dia mendekati musala kami. Ini menunjukkan bahwa betapa kita sangat ditekankan untuk berkorban.
0: Ketika kita ingin berkorban, hendaklah kita memberikan ternak yang paling baik, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling indah dilihat. Bagi kita, sudahkah kita memberikan pengorbanan? Korban yang kita lakukan sekali dalam setahun, apakah kita merasa berat? Di samping nikmat Allah yang telah Allah berikan begitu banyak kepada kita.
1: Kecintaan yang tulus harus diiringi dengan pengorbanan.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila engkau mengatakan kepada rekanmu, diamlah pada hari Jumat, maka sungguh engkau telah berbuat sia-sia. Sahih Sunan Ibnu Majah dan Sunan

wa adzin fin nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amiq liyashhadu manafi'a lahum. Allah mengatakan, dan serulah manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Maka mereka akan mendatangimu dengan berjalan kaki, dengan menunggang unta. Mereka datang dari seluruh segala penjuru negeri. Liyashhadu manafi'a lahum. Agar mereka menyaksikan manafi'ah, banyak manfaat. Ya, kalau dalam segi bahasa Arabnya disebutkan dalam bentuk nakira dan dalam bentuk jamak, menunjukkan banyak manfaat dari ibadah haji tersebut. Ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Ibadah haji merupakan ibadah yang sangat mulia, merupakan salah satu rukun Islam yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada kita dalam beberapa hadis beliau tentang keutamaan ibadah haji tersebut. Di antaranya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhanba kama yanfi al-kiru khabathal hadid." Hadis riwayat An-Nasa'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iringilah ibadah haji dengan umrah, atau seringlah kalian beribadah haji dan umrah, karena keduanya bisa menghapuskan kefakiran dan dosa sebagaimana bara api bisa menghilangkan kotoran dalam besi." Keutamaan yang luar biasa dari ibadah haji, meskipun mengeluarkan harta yang banyak, namun Allah menjamin tidak akan mungkin orang ibadah haji